0: Dan tantarang ini kami nyihiran atau harus ditolehan ini?
1: Nyihiran. Ini dengan bekung.
2: Butuh terang dulu.
3: Cini-kuniku mau nyihiran.
2: Nyihiran mekya, cini-kuniku, bursilang-gunang.
4: Dihiran sana, mitantara, uang alit.